0: pulang ke profesor Pak, kita kan sini.
1: Jam berapa? Jam berapa terus mudah?
2: Cada mañana la misma rutina.